0: 9:10, Nelson Francisco, o Gasseu Robota Winning, a Mingu Yamahungo, o Guai Catig, Nelson Rugiro, que é agora o Bagorbo, o Guai Catig, o Yanni.
1: Inglosa Albino Said, ne Mungiswa, Rádio Moçambique, a Mingu Yamahungo, o Gitonga Yazminusa, Ritzi, o Lamuno, o Gunago, o Dunduam, o Uno. Risigo riri nyaku kibirani ubibwa kumakunu ringi sui nya vatu tengu nyaku dinkanadipandu na zitharadu prosesu nyikimbenu ugiwi ingi kizuzi na kuhungulaku umuizu nanganyau uramuri kuga matiku matago kuga sipandu ngulu seraru sa tiku nukwatoga Mosambiki konsiri musipari ya dropara inyambani ya rikiyo kainanga tizerera vatu vari vamanika kubana kuombete singweri vautsukutunu Vahira Ariwaham Mutangirwa Yipanungurya Inyambani Angu Ningari Sima Vatumehiri Nyamitumunya Udahi Abo Nyagudahi Madwari Gavatu Nyaguzarangan Mihungu Yakoni Nyamahungu Mana Rapaku Yikati Nyazdesh
0: Ibongide Nelson Higulindrede Kujikati Nyazdesh

Hibude ga sigi zimbaja umu gaya inyambane. Hambarike ni hibude ga sigi zimbaja ui bigia jota. Agumu embi wa umu gaya inyambane. Ka unga pa gi zimbaja yuku ga sigi zimba munga chenu muhidongi sari si zimba. Chejuba si joji. Ji zimbaja yi hidugolo sana cheju. Na yuketu simama. Simama ga si uengi sa rongro kuku muhuno. Hikudungi sede ga si zimba. Abanya rongro ku 180 basi. Hinagu ni nga simbi si zimba. Haganera kasi kugasimbi sizimba. Sizimba kasi hina reselwa kukuga muembi watu hinga muramba kugali tsigula muhuno. Hirambidi kasi muembi kugali tsigula muhuno kuwa hita hingira na yuma buru. Kukuaba hako ramba wa embi wa umugaya enyombano kujela savi. Kala zanda mela hita kala kapo kasi hibula. Kupeta kuziti uwa kujimbia karini kasi tumuwa u nyawu embi. Iku nyaku ujira umu ingisi. Usima manjigi tendri yaku ungaluza maburi yaya. Kukaji katijeji hinga sibuhi gasi e nyaku habura gasi nyumu ingisi. Nga muramba kukali tukula muhunu. Ngulini gasi hadzega jumu eji nyagi zimba yaya. Kwa hitajipwa. Kukulandara gasi hinatabera abanya maburu nyumu ingisi hunayo apa.

0: pamena
1: ejiga sigizimba ya muembe nga muramba go baita ngira nayo mabulu kuga litsogola muhuno khambare kini muembe kasi hego nayo aba adzidongise dego go ba ahengera mabulu nyi etu henga simuze yejikati hina kito hoya hoya aba radio musambiki hitizi ya inyombani kupera kamu hina veta kamu kudziti kugali na rako hina kito kugali na kumani
2: uyidwe ngisi wa radio nyambani lina langu kini raid mutamba njiwele kwa mutamba kambe distritu ya Jangamu nyo distritu ya Jangamu
1: eiga si ngungwa ya mutamba kunayo aba kubai tangira nayo mabulu kugali tsukura muhuno ngakane lapa kugali na linya raid mutamba lina lagu nyamapasi o mwendurina nyawu imbi o wawa ungungwa muli mutamba
2: ya lina leni ya ungungwa mutamba perike ni mutimonyo hanungu ziku juhunu shabati wanyuwana pana rei dumutamba nchangi zuzi ya kala okani kene rei dumutamba
1: kugali na lagu nyamapasi kumani
2: lina nyamapasi kene Ricardo Arona
1: jipungwana jiji nyawu imbi jikubele dekarini ngayi chamuseva lukwana kakona jipungwana jiji nyawu imbi jikubele dekarini
2: jipungwana nyawu imbi njiperiku hivwanangu hivwa kinta Nyebonye kwa kuhana salani kuba nyana salani eh vaprosoro ta nyana nyana baba ndu saba banza pano kembali phala kiduka baba nzeni kembali phala kubetsa mbe kubale eh nobetsa cha ngirini uya mbe ngabetsa nyana mbe salani adu ambe prosing ta phala zambe kuhana obe mu prosoro cha eh ngudu sambe baba nzeni cha ophewa kembe salpa bikara ni mutimonyo kwa anyo pe kuhana ini eh kudu tsa kwa salani majuke hebu zamba nani kukola
1: kidzoweza kumuhibudza rukuru makasi dzinzeri sisinyokara udika utsa ohana salani
2: na dangi dipeko kugira tumwangu hebula ngibetsa kuhebula peko hana sha
1: atakumana nokuhana salani
2: atana nyana
1: lura aliweza kuweza kusalana handuranga nyaku jirispetaku uranga nyaku hebula urukuhana basi
2: ndiba nyana basi ngasipeko embeleya nyana basi ngira dzisa nyembelelo nyembeleyi peko hana kamule ngapeka mu anti
1: eh kubali nyaku hanisalani jirugwera kasi jupungwana nyaku embi kala u vuhabunya u embelele
2: ngisa ipeka mukumoni pekwa ha u hana lesa mpenta duka yani nyonga artista mwenye pano ku big jealous ha nyana na nyana na hana na ikama ngoma mrombeni masinga haini neka mudzavala mulivo ina hana kama ni big jealous hana hana o ngitapena nikini eh namangiri ni pekwa embelele jani nyonga za embelele kama
1: Jikatika si ungadika kuhana upera jago embadza kuzinzimu kasamane kasina si kugaradzera jinzima jago nyakupera
2: kajanga nyinyi garadzera ngizopheka mukupanga pheko embelele rongata pamuzika batsaka vatu pheko radzimusinga muchadu dzavatu ngabani rana pota embelele dzimusinga muchadu nigira anti chenika pheko rana mwezi dishikoteka nyongo yatsakisa vatu batsaka
1: kidzunga embeka sikuga jinzima jago nyakupera jikuteri kangaloro omwendro ulikade upimisa ulova hungora watepa
2: ya muzika ngonyopheye ngiribanye kade komu farsaro kupapa wangu nyimana nanyi kade kupanye khala kupanye lora papa wangu bazenyi wanga dzimindu chakini emashanyongo studio ngembele niliya madala wangu angitsiya
1: jinzima jago nyakupere udukuliya madala angakutsiya
2: angitsiya
1: kidzunga embeka sikuga kubera ndani nyatumwa wangu nyau imbi vamwalo vatu vale hambarikini dziparadzire abadzowembe kidzo kupeta kasi udika tumuka kufanele hambariki vakwembe kha umwali tembo
2: vanje nguzo ngabanyembe pana dika kwembele unasongwa ya kwembele kinyange nginjungu zikene ngidike ningembele yakusongwa ngisongeni zama kwembele ntinyulu kamene boku mamalanga nya manjungu
1: tungungwa yamutamba ngai embele apa kasi kuga sizimba sizimba munhu umanaka kunu kuemba
2: nyemba kizimba nya marabenta
1: marabenta basoemba
2: ya marabenta
1: kidzo ungasipele kasi kumesha simbisilo hambariki
2: marabenta ponyona kene vafana kuna nikinyeveta pasada ka hamba kwa tsaku hana pala pano vetakana ni marabenta
1: kuka mwaka munhu kamu ungabera ndani ya thumu nyawu imbi
2: ngiperi kudzoshimilidza set kuembeleya anti ulinga kuembeleya
1: kidzunga embera kidzizimba singani ukunaso kuka kudzoshimilidza set kala ulu
2: ngoni dzoi kudzizimba
1: kasi zimba sesa tsapu unaso wakumaneka kasi inu kupalusha wenga
2: nisiviri ngaengenya vafana wangu
1: ngakanera pa raid mutamba kuka uimbi wako kuja 2017 kala ulu wakumanekana uchimbi ya karini kuka dzinzira dzakona
2: ya embele kumanga uchimbi ya kwadi porikini ngutanga zikudowa munya michado zichikoteka ndingudzu nyakudowa munya nyasipfisa muchado kenani wangonyekera show imbura vatsaka vatu porikini dzimusenekera kuye nyoko emba dzimusika dzile dzipwala kumunya hungunyi vakhala na varini vaengisa ngonekwa porikini emba muzika mwaikimbeku ngilinya
1: kidzokuedza kusizimba sako singumanekana kusihodwa ngudzu kuva acherani hambarikini kuvatu
2: asingukodwa nguzi vanje nguzi ora ngiduka ku studio pangalomba muzika yako
1: wakulimanina lenya raid mutamba kukuhana nguzi kujuunu ngayembera ulikuka kuemba ungarireko kakuemba kakona omwe ungakusimama rika punya kuhana
2: rei ningakusima kupanya uhani hanti kuemba break vechaye vangetu mashiku nkuhana ngirasho nyumburu nekuemba nikuemba
1: kuwedza kumuvanje muli mutamba mumwembako
2: hayi vangi
1: dzirei dzingamanana mutamba
2: dziri manana dzirei nyadzinje nguzi
1: wakucheza za tsawo tamanaka kureiku kuhana
2: kini nyenga kuhana
1: kukuemba
2: kuemba kambe kini nyenga dzunguya kwapedwa kuhana kwapedwa kuhana kuhana kamu
1: chizuredi mutamba oganero arachu ungaboha aba kukuwe nyatamitsa chisagasi kuga sizimba nyeresago sizimba sisi uresago sizimba nyasipya omwe ndu sizimba ngamba miyaka hwana
2: sizimba nyasipya
1: kizu singani sizimba nyasipya ungarukupalushako
2: ngarukubeta sivile kama tsona kisingiseresago
1: ungarukubeta sumana yekamwe
2: ngarukubeta semana ye
1: kizu mwinge sigasi womo kabunya kubeta ku ingisa gasi sizimba munu ungarukubeta ko kuga sumana ye gweza kiso sizimba simwe sina maneka kuna sikutangadzisa mwingisa
2: Samana na staki sawa tsaba bato isi na kirago musika kone preka siulu nyaka nanya melayo
1: kizo eh kujebigi zimbaka sina ninga kuba ingisi kugaji kadi
2: ah namna ngai ya kamadangu na papa
1: zina dzeka ji zimbaje ji nyaku ipapa eh inga sibo yenya dzeki zimbaje ji eh na betaka si kupanya na litembo ra kuba lukwana eh ngai nenga nyana melody ya nyana shirunya na preka kodi kitu kizimba ja kugali sina
2: papa uwo muhaye ipapa yu wangu ipapa uwo muhaye madali wangu Papa uomu haye, ipapayo wangu
0: Hai Ningaruguli garadoma za bolu kukutu chubas Anyembe kui madali jatsime gide

0: ambe kufedwa kungubisa kwandoyi
1: kezi hipudika si yizimbaje yenyako kuye papa wo muhai ngaicha musepa dukwana abanyake zimbajeje udemba jizimbaje kukaja na njakona
0: ya gizimba yingi demba mongo ya madalo wanko madala ngire ndangi side matsungu hwana dabatume mazijuni ngunyo ah madatume mazijuni ngire kare kwa mwana ngo ngure ni ngove ya ngunyi mana onyembe ku ngove akudwala ngaka ah tipo dzibrinka dera ngunyi mana dripinta ku u aweno gata bo dripinta afa
1: kidzi gizimbajeje udi emba kulia madali
0: ya kulia madali
1: kizu ejeka sikizimbaji mwayo nye isinya sipya angari kudusako mu imbu watu hinga murambako kuka litsukura muhunu hakupetaka mukudziti kuka tumuwako nyawu imbi umaneka kunu kujira kuka satsabusesu ujirako wakujiraka si kuka litongarako omendro womumu pasidziri
0: inyukira kulutonga langu bembem yemba kulutonga langu pakupeza tuni pari kwajudara kumuntu nyana anyajudara derepente nga peko pakwajudara kumuntu derepente janga atange diganziani pe kuntu nuwari prika dongo john mutanga bai anyashutaru mu john mopesha kurini kuntu nuwari nyabone sha
1: kids enga yembera kasi akutsuka adujeleka mumbi mupase dzeri kupeta kupasa ndani yatuma kunya uimbe anga kupasa kujenani
0: anye important kunye pase poda poda si pasa kutsapa anye pasa kudzidea important kudzidea ne hanga kutsapa kunye pas kids idea yinga idea pudul kuntu nuwari
1: dzidenya kana ndi chakona
0: dzidea kunye nyembe kuna musika iyo ermawe kala ngukira kala tikala kala tikodzama na kumbura
1: kinanu jwana kujungu ukaraza ndrani nyatumwa ku nyawu imbi kuba umanako anza omwe ndasasaposo mukabunya kwani
0: singu jimbia wari prekizi show nyunguduka malanga nyama njunguzi ya makhongolonguzi nangiduka kuzi show
1: ungudzipo akasi kabunya kwade ndrani nyatumwa ku nyawu imbi
0: ya ngudzipo ku banka wadi ben
1: kids kinanu embera kasi vambi va imbi vale vadugerako kuka chipandikili cha mutamba muluku ku urei vapera ku emba vapedza vasidika nziyane hambara kukuembera pani kamona ngapo danga kulebile tukasi uva emberako vathu vava
0: ya vanhu vathu vangingi vaembeka ngo idikani kurini ungapusa vathu ngo nozama kurini kusadza kwadi mutamba kwathu kwatsava mumu kuembelenekwa kushanga mukwathu kwatsava mumu zama kuembele kwadi irini bas nehopa vathu navarekera kuindakalake nanikinani ingaembele nathu ngo zama nokusadza kwadi inyambano kwathu
1: chidzi kukora kwako inu vaembe va mutamba munhu vetaka sekunga vuhahai kukuimbilili
0: kuembele ngo vatanga kama kupo madzunzi ari mazi maputu haini kama fama nyayadi kama fana nga valiu kareteni mabigia boss kufama iwa kunayo
1: kweza kimungu jira tsipa kuvaka si mumana uranga umu upetako
0: ya nguzama tsipa kama bekene zama tsipa
1: kizu wako cheza kuulu jina nijima negano na jihu garaza kasi gawambiva imbi hambari kini watu wapia kufana nako umanegano wako bela nrani ya tumu nyawu imbi wamanegano wako anza jina nijima garaze lako kuwa wamanegano wako anza nrani ya tumu nyawu imbi
0: ya vamana ndo vakana kana vambe kumaonya kenani esh maembele yakoni ya ulu prikuma maembele ya ulu show dzako dzongara dzodzimana inyope saide ngara dzako imana ulu nemapasira kasawo kana dzambe vasimbele vasarini maonya kenani ya dzivali dzakoni na dzitapao kurini arika sangu dukela vato tapo vaipasa kudzitapao pra kuembele mana kurini ikera sidza modan sahai ninye mbano kwatarambara tsakwana
1: aya kasi kaimali tuya mu mb hikunai aba akukuye kasi yira kasi va mb va simanikana kwa anza kuye kasi kukenejera kasi nyaupasidzire kidzi ngaembera kasi rei dumutamba vomo vaembi vali utsula kunu na uyuhuku kuwembi muembi ungadokerera kasi kungafana naye kukuemba omwe utsula kuna uyuhuku
0: nyakupeka kubigia boss
1: kidzi mumbi wakona utsula kuna uyuhuku
0: Leo Chris
1: gava embi wava jinani kasi uyidokerera kuhambari kini jinani urindiri kuchiyo
0: nyorindiri kumarimarile koni nga muzika idzita kukidzi nsireka rusaa usatsavo
1: ukanedi apa kuwe ngomanekano kujira dzishu ungaembera kasi kukamalanga yali kamu ubuhideko kuka kujira dzishu umukaya nyembani
0: murumbeni nyibuhide masinga nyibuhide kukazamentu duka nebhara ngibede kumbana zinyarimi manje malanga ngudziliguku haini shangamu katsava muni kuvungile malanga nyamanje kamu
1: ngayatsava malanga yayo ungaguvunga wokutira utsidilina iyi
0: ya ngitsidilina kamu
1: haupeta kamu kuduka kundirani nyama aburi yathu apa kasi yomuchigava chimweyo nyaku watsava muimbi abendra kapa kupeta ku achishamura ulihiseka kumabuli athu kupeta kasi uchishamura chigavaje chinya prato preferido muembi nyumu embi abendra kapa kupeta ku achishamura kuyebi chikalangwa chidokorera kuhodza yakupoma hikisunyuma hikisunya sumana angu kodza kuchidongesera inapeta kamu kudziti kwako akupoma hikisunya sumana kuyebi chikalangwa uchidokorera kuhodza
0: akini nikhatingudzinyi vovo nyemana
1: chidzu
0: kalangwa idokorera kuhodza ndikalangwa nyanganga ngajinya namunguti anyanzaiziti ja
1: kids kujitungujit uri kavata kudzitisha kwako ungukodza kujidongisera kasi jiginya jeje o ahi
0: ya ike madongisera ngisaku kemhamba nyambe vati ndandinguzima nyevofo kaiba itezino mazvambangu tezino
1: kids helveta kama madongisera yabadongisa kainyovofo kaima peta kuva uchamuseva ingiswa kuromukuka vakupwa kukajikati
0: ya madongisera yakondo kufudza ubata sigi ubata mifarinya uikokele temwe tishela boikokele mwe tishela ubata irini uikakamisa ivi dzobezorini utenda nemunhu uveza hotel koko uveza urini idiwe ivye ngana buto zikanganga tenda numu sivizo duma fish utemu unyu buzo tekaldo udiye ngana uvye buzo riula uhoza na uvisa kapo tambao
1: ah wako hoza na uvisa
0: na uvisa eh hoza na uvisa kapo tambao
1: kids eh kids jago hamuja kaji karangu jeji kwa mae kisinya sumana wako zipu kare
0: eh kangitipu kwani
1: kuzipu kwani kujabu urera kujako hamuja kaji iki
0: I'm going to support the little tapa, but you're going
1: to get it. Yeah,
0: I'm not going to
1: get it. Kids, what would you don't say? I can't go to the house and money. Oh, when Roh was going to go to the
0: house. I'm going
1: to go to my dad. My cooper may have
0: to get up. You can't go to the house.
1: Banga ko karabe
0: ngi karabe pragaye gidinye ngujugola muntu ben
1: kids eh gazi gijo jikarango jikodo kuga mu embinga mu ramba kuga edisugura muhuno eh habeta kuzite kugutuka adugelera muntu kubeta kupasa hambari kitu kubeta kasi ku ramba wajira kasi jumwoto anga komana kasi kuga machinga muntu
0: ah unyimana sepoda imana ku numero yangu
1: kids ngai kanera apa kasi numero yako
0: 85551162 85551162
1: Kids, kasi kuga numuru yoyo wakufona wakumana kasi raid mutamba kwa umuramba ulurinya kubete kasi umupasa mbari kitu umuramba kwa atahaka nisa kasi abunya kifisa jago kuga lebilitu upeta kutira kasi wakirane wako mbari kitu zifazako
0: ya nyimbo tsiya abake numero zega na mangataka ni dishuka ni kazamento ni ngwembele ni kazamento diskoteka city ke kwa rikarulanga na kana ku telefono zega numero na kana nyibe bugire na nyakarats
1: chitsu kuje bigizemba nyako hipa uka chiju ndani nyama buliatu
0: ngina mangani gizemba kimbe nya ngarukobe tolo nya usiwana wangu nyibe to muninga
1: chitsu na luka kasikuka gizemba jeje akangarukopalusha nyako usiwana wangu

0: kugubeta gasi kuningira uranga gasi umisimama mitumu ya radio Mosambiki kugu radio Mosambiki kaujiru basi kulongolo kunya inyambani iritumu itu gasi na beta gasi ku emakaba nyolongolo ku na itemsa ku uya gasi kuga sumana itago na nyukin abanya longolo ku watu wa muhunu ubangala zilu chini Jeremes Francis kuna nyukin chau chau kala sumana itago nyumbi longolo
1: inyambani
2: Inyambani, a rhythm.

0: ingrosa mwingisiwa radio Msumbiji ga mahungu kujitonga ya sinambo sa muhunu ega distritu ya homu ini mwijipanu kulike nyambani unguta unakugwada tengo nyasanana sista kusina kusangana njikarata nyamadwari yari nyokibayani humba na mahoze rinya yari umupayani yardro pari nyambani unguta unakutikisi solungi sero nya himozi nyaku pindiripandi na mirema kumimiaga nyari dropa riri mapuisa ya tikunu kwa tika Msambiji mwijipanu kulike nyambani mangu zinoneza ugaradzega kumahungu nyaku engeziri ya stukamezo nyaku tsezi nyabatu udungudu sanana mapeli mahungu kujitonga mahungu ya mwamanza niga Nelson Francisco Luis Batista kuye awana kumarungeri nyamisiri inakumi suwera wingi sinyawani mapuisa ya tikunu kwa tika Msambiji mwijipanu kulike nyambani mangu zinoneza ugaradzega kumahungu nyaku engeziri ya stukamezi nyaku tsezi nyabatu nguzunguzu gambi sanana yigarazu kiki nga hengeretwa kuye Adarto Ufman nya mitumu nya mapoisa umu inyambani na kuregira marani kukagi tukamezu jingari kuone kama siku mwani nyaku tsezi nyanajimu ya yunyari kumi na miviri miaga kadistritu ya nyarimi Adarto Ufumani samusiri kuyesu tukamezu nya singi nya vali wa mneka kufana kutweza kasi maneki sinaku tiviswa umu ya mapuisa mwini njiwa tini mahungu agani kuhisungu wateka kuwe kuwane radu wangu zusanana umu ya gitsungu jikati iki kipsi maneka kusinaku binuru kiaza mapa nyeru yasu
1: maneki di administrasyon ya suicide inga maneka district ya nyarimi ya mwani na ukaru wa dozo wa madembe anga tweta ikambi nguta tosi titinga maheka chilo kumbela kachitsungu chatu jimane kachichi uona ben makayu laya vanana
0: Adarto Ufumani nyamitumu nyamba poisa umu nyambani na kugania ku engezeri nga stuka mezo nyaku tsezi kuzunguzu sanana stuka mezo nyaku kimbeani nukumbana mahozu nye yari kista ko sina ku engezera kuga distritu ya humu inu mjipanu ngurugia nyambani kuga mwaka yoyo distritu yire yuwone lede vafubi nyaku dingani maza na mararu nya stuka mezo wambana ni iso nyarizana singa waneka kumakanya doji mele finisingu. Mihandru inga palu swako ya kutsamuse kio sana na kasi nya karalibandri miaga abo simbi sakoni nyaribandri sako maneka sina kuziedi umu ngezindanga nya udahi kumahungu nya ubana bana kutsingira nguzu kayo madwari ya yungi mbani kumbana mahozuri nyayadi wambani isu nyari kumi na sibiri kugari bandi na mwoi miki manyamaka nya doshu mili finisingu. Mutangiri nyami tumu nya udahi kuga distritu ya humu ini. Tamu seri kukuye. Satabu situ kamezu sisi nya sana na singa sanga na kuni maduari ya nya kukimbea ni humbana mahozu nya yadi. Mani kilika sabana na kutuma baha uluga. Luis Musa. Tamu seri kukuye. Singu wetega uvi. Umaneka kuna upinduriki ya zomu mahozeru nguzunguzu kasara na igasuko za kufikira ayo maduari yaya gambi kabunya kubweti upinduriki ya za sigaradu sisi mitumu unya udahi ngutai na kutikisisa huwarero nguzunguzu ga vanya mai simari gambi ni vama wakoni uwe vamaneka vana kuninga mahozeru nye yadi igasana na utangiri nya payera ya dropa nyambani unguta unakutikisisa lungisero igasuko za kukurungedwa ijimotsi kiri nyari bandri na marima kumimiaka nyari droparili. Kirimil Dukome.
2: Utangeli wapaili ya inyambani ungutudungisela kubweta kubindrisa libandri na marima kumi kukubeni lidropa na limani nijikalo nyari dropa. Udungisili wawu wakukumba kujirwa akiselelo kujirwa minene ya zingutulengangi mihagano ya kutismili niyo nya tumbunuku kubweta kutembisa ugu litsikunya dosi nya agosto limiliswa kukwadi gha payala yeye. mutangeli wa paele ya inyambani Benedito Gimini warukuye utangeli waye waguya na wagirasa tabu kupata utembisa guli tsewinya dozi nye agosto wabanyo wa paela wa nengela kusili singa dungisedwa okugu singi nyi singi simoti sina wanegago nasi weta kubindisa litiwili nya lidoropala inyambani
0: Omudrupaniga inyambani unguta kuna kukirega utuazisi nya sanana kwa sisi kimbena ku nibora nyoweti dukumanzi haku basketball makungu ya imatako mana kupata ribandre mwuru makumi nya sanana nya miyaganya kugere ribandre na moyo karari kumina mina kugajika wanyaku pere jinga kirega kungima nya marsu mdego umandikide makumararo nya sanana mazahani zimbiri Aba nyang tumuyo nyaw twazisi wagu lungisirwa ku centre de treino wagaya kugutumisana ni tsangano nyaku kimbani ni basketball akubora inyote dokumansa umunyimbani kakudonelo ku twazisi wo uve uningwa kwarada da nyawadi gabadi wamaneka ku bana kugira mihaganiye yinya bona inyote dokumansa kugamatsiko matako mu tangiri nya tsangano yoyo nya basketball Alfredo Lopes tsamusele kuyi tumuyoyo kuna hira kuve jipani ngulugye nyambani imaneka mbere abo nyamihakani nyo tukumanza kugamatsi kumatako sana na sisi nga hebuzwa ku mihakani ye mu nyambani sakutembisa kukhiso sina hira satsabo igasukwa zakuve umindu waso sirizungungu nyazukhongonguzu abunya ibora yi nyakuvete lukumanza Mulovi nyamabuku Serge Ben manika ku inyambani kuyana kuhira ku kasuparu sinyani bukurai angari ngari nya abeira do caminho kirmil do come kuye aite saguru hungurire
2: libuku nya mazana mavile magumararo nyili bandre madangalia ligani yako kumatinga nyekutsalanganye Nyabotikasi ukupindrisa si garazu. Matinga yaya magukimbila na nyitumbu nuku wa maranzi vakari nyuronga walitikula msambike. Mulovi Sergio Peni warukuye pedi gulova libukula ye kumakanya 2014. Libukule li abaira du kaminyo gulindredwa ogo lininga mapindru nyao tsalanganyi. Gavale vana hebulako libukuleli
3: ezilenzela leswaku amajaha ya nyamwaka amajaha ya nwechema kufana na mina mazwikota akutsala na vona hekusa agonziseli wa hombe hele zwinga zwihanya hina matsangweni ya lezwezwi ulaka kala vatsongwana ndzilava ku khutaza lava nwanyana leswaku na vona va swikota kutsala lava ku kutaza na van'wanyana leswaku leswi swa ku biha ndzi nga swi maha epfhukeni va nga ngheni ka swona na vona ka leswi ni nga swi maha swa swinene va sungula hikwalaho leswaku va tlula mina hi wunene ka leswi ndzi nga swi maha
2: Serge Pen wa rikuya a na sima makulova ku vateka si wukhindzuhisa mbarika si kuvenengedza wevinyiwevi wuli a mamelelaka matimu ku tumisa mabuku
0: Oruhina kuhibule ya mambi mahungu nya kutukuka simbe si pandri ngoro. Ubidwa ni usapateli nya ziwa yari nya magizi. Kiso sibweze ya kuhwani makungu yari nya uweti uinga kabu nya magizi. Maigo ya Msambiki ni Malawi. Kwabunya usapateli uonu ubidwa. Bwezi duhani kupuni kuga juma nya kudingani 3.5 milioni ya dolari. Isu kuga yuma ya tigunu umoka bubinda 224 milioni mezimitikashi. Sasa busi sawu himbe na kasi nukubana kuna kubidwe ni usapatirwe nya ziwa yera nyimagezi. Usapatirwe uu ni kubidwa ugiri gidi kuga iyo sumana yeyi. Abu mapuisa ya tigunu watunga Msambiki mangazi koza uwe mamorela mazambani mabiri. Yari kujikati yeji mamu lwego, tengu nya kutingani nipandu, rabuelu mazana nya zikiru nya ziwayera nya magizi. Isu sagwa si sinagu noneza kuwe guna kubwezi uhwane ayima kungu ya nyakurikize nyamagezi mitaro kiyo yinga yiraguve agumaniga kunako vunguga tengo nya disara nyago hiburu musanana kuga ipandunguru ya sofara abu tengo yodinga libandre mabulu makumi nyazo turma zimaniga kuzina kuhibura babanzi tengo yoyo nyazo turma zimaniga kuzina kuhibura babanzi ku gambe kugaji katiye yi sigiraga guwe kugama siku nyazi nzazi simaniga sina kukareza nguzuma hibureli ya koni mahandri ya kona inga paruswa ya kutamusira kukio ipanunguru ya sofara inani kuhamu kiega nyatengu nyamudingani magidimayo ni magumana mazana nyazi sara nyaku hiburu musanana marino kabu nyava hiburu wakoni vari va hibura kundringiringeni umukabu nyamudingani magumana ni mara magumi magidi mutangiri nyamitumu nyaku hibuzi kukajipandiki ya sofara Luiz Meno, tsamusiri kuye, Shemba, Marumeu, Mwanza, Mashanga, Kizuzi, Distritu Zezi, kutaguna kuhamugi ya nguzi sara nya kuhiburu musanana. Abu wanga timbisa kukui mfumu, mungu utaguna kupeteze ya ziza pao kasi, ubaha zisara nya kuhiburu musanana, sambarika mbe ni kuwea kasi tulu sakoni. Mwengi suwa radi Musambiki, mungu kukitonga, mabuhini maegisu, ya mungu unumaruwe ni kuhiburu kuna Nelson Francisco, Luiz Batista Cabinha Medicina que tu sala no guarda.
4: E cuida mahungu ya inyambani.
2: Mungu ya inyambani na nizi 15 horas ni 12 minutos.

Emba Oguwugasi Guam flood ni Clemi Vasmanga Usedzanzimi ya Oliver Mutuku Sago Simama Abunya Zimu Zatu Nyago Tlangani Gasi Nyago Kugime Katina Mninga Rongoroko Nyago Ganeliku Womi Nyu Dahi Womi Nyu Vanye Nyambiri kuye nyongola, nyambani nyesesu.

0: mabanyero mabanyero omu nyagitsungu omu nyagitsungu ayiselero niwo minyawadi niwo minyawadi
1: kasihingo ema aba gamitumia tukyaltsura muhuno kribil dokumenta kuyanga bitsa bitumia tsalani kasihina wona koma mimatsiko

0: Kungua ahe nika nangonoko wa chihungla jama hanyen.
1: Chihungla jama hanyela maneni ni ntungunuku watu.

ongile kunga hekale taramba vilino ntano loko sita ku 22 horas ni mahungu ya provinsi ya Nyambani ya umbire ka sikulege ga nyamuntla usiku ginene.